biru naga lapu mana angin kata kau sini madik sibuk saya mengaruk tapi ada kerawat ubat ni sunau biru nak kui cuni ino guna nanti biru nanti cut ni kena tu ni luti saya memade innei kau sini suri kuaga orang muda saya mengaruk tak umi aku lumi kanu biar hal tu angumi Tai mengarutta umat susu hatta mata lau mangga in kaunan lima min tai mengar anu galwat dulu ni in kahatta lau dulu sila me kawi magami kena kuarau su ilani in kasih balau tu sila kawi satsia lau su kisian anu galwat dulu tegali anu galwat lau kawi satsia lau su ni in kali hatta lau tu hawiani yut chau ga meu taman sila hawi me yaru ga lau masila taman na in ka aswan ya sunu imak kut taman nang ya na tuku aso ya kuni wa aku ni rumai lani sila pi si yu aru ga lau tu in ka yu tu hala tilu ta taman na hawi me yak tu aga aru ga lau ma angai yak kaya lau tu ta ta meu Amarungo istuanu mai balok sota taununga. Kupai mut salunullu ibu yi imullu. Takanu mahatta loktu umia makkuri loktu. Umia magi. Isumana kisiana aurut sota. Akan saluni ilau mayugama amma ibu yi imi. Taitsima isumana nanganu imi naurayu nanganu. Kayang keluar telu, aku tidak terlalu mewut. Ama nada gahati ukhasinga nada gahati. Atau jangan suruh kisah tema pin nak terlalu mewut. Ama lu tahu nangak kisah lu umur lemat seduni, ukelah nilai lemat tahu nangak nulah mewut. Selimu ngobrol dia nak suka, ibu ibu ku suka, ama puju nak kut, apa doktor aku dulu, tapi ngah selimu lak semaju. Ikan tangga, tenennya umi cugar wa, ayu mencugur orang maja kayu majar orang man, aku tu mula kayu majar ulu ni. Aku nak nak lewat dulu umia, aku dah mesti pada udah hati dalam Malaysia. Aku tulis juga acara udah hati dalam mayo. Karena aku lagi man, umia aku dah guna yang mesti hati dalam tu. Aku nak keluar dulu. Nak beli waktu ni, aku tu mengilan ni. Biar hati dalam tu ilah meninu kamu meni, ilah gal meni. Aku tak siapa dalam tu. Ima ka aku lewat. Umi aku lalu orang mac, aci ngah hati lau tu ilanik. Umi aku, aku lalu tu aru ya kaya imak. Bicara tu aru hati lau tu dene imak kun. Tak kaga mikir ni ilanik kun aku hati lau tu. Umi aku tu nak suka macam anak tu aru mac. Umi aku tu. Mana mereka beli yang masih di anggunlah kata tua lewat tanya mana sebelum umi aku lebih hati terlu apa doa kemula hati tak amal tu nombi temani amal kumu ayah hati tak mana bersih hati tak hukia lewat ilan ikut ayam ni Nak kita lawat suguin, adnai rumang limun, perhatian mereka teman. Isu waktu ada hotter tu. Ia ni jadi lima waktu tik, ayu nak lekas suguin, umi aku. Kema, jadi hatang ini semua hatta atau umi aku. Isu waktu lagi ada hotter teman. Nau lekas lawat suguin, abang ni atau nasi abang dah hati suguin. Kema isu orang yuk. Iksi nak tu yang itu angkat ialah kalau saya lakukan itu ayat iksi nak ni nak lakukan itu arum macam

0: เจมาดอินุงนิดกิกักจุยยกเอาเรามิงมัดตะเรียกเสด็จเรื่องมิดเอาวันในทรอนโตนุนักจอริมามีตะเรียกเสนิดกูเวสุตะกักจิลุกิตะคิโอยงมิดเบกัสุจิลุติตานะอักเบอร์มิร์ตักเสียกวินิกากิตังตานะตะเรียกสังกัดอินอลาสกาสิ่งที่เปรียบจิลุกุปิกักปัลเลจิลุกุสักคิลองมัดUnikak poktan na inuk inusuk tuluni kubya sungit luni tana pilgariyang at amang ningat aksurong naktok siro tigilak luniyong. Vini iksiba katakaroktok Mary Powder mi itpagsak o kausakak lutik takwa kubya sutakak tunit kanok lupin mario tiging mga kanok inuit unikak doa katang ningin ni nang minang.
1: Tana Toronto me takia leonak temetu tillugu sivulapa rigavio tukimati tilluti tana pimmari usi mamma tana ilino kanu tukihap tukivio kanu loippi kusuppi.
2: Tana amehune akaguni haakikuini lulogaptigu titegalau kaasuta titegalikkapta kanu tukihit chernak nekhau vaalik tulluana mangat takajaktunut.Tana ako ni Lunilu, akikong ni Lulogo but hilatanit tao at titira kinang ilaw tugut nakit kinayak tatulor na mga ta kikunod tagayaw hek. Tulilor mga aptigot nunalingit ni Hilario Canada o hilatani tagayak tatikatawilor na mata ikrekubikot tao tutulor na matik tamagkwa kanong.Aku korang akan loke lok mengata iligaya kalau masuk ngah dia apilok menginama nak kerjanya klu nipinit tau kanok aku kau share nak tamak kuning six nak kait tak kini aku kau ini lok tau bud ajilu kini dulu tak agane Oktober ni.
1: Tana awalnya juli aku tahu si maniku si magavit atau si yang itu tana pilihan yang lok teh kanu ilang mengat ajiung ilang patamana.
2: Nunavung miu naung ituk Canada ngin namit adjilu loga loak suta kihani titikau hiak tau walele loak hibak mat takayu akihani Netherlands mi hilat nikot Holland guna kagau yuk tenna Yap Van Houston apire loak hibak mat amihunik inungnik kina ikayuk tulok mga inui ila inui unak kau hingit nik titikak katau malo makihani.Tagayo akianak may utawang iso ni kablo na ang unakaklo ni. Titika ko alaw ngayon mga Inuit kanok. Piyulo ak mga ati. Ika yung nakaw yulo akayak matukihin nakaw yulo akapta ko. Kaya pakatawagayla lang kayo mayong.
1: Taman na pilirelegasyo kanok li ipinalaw pa ilisay titigay akalaw kibisi ilangin ni ilang ako.
2: Apirayaw yulo akutugot na makalo ak mga ati ako atok tabot.May luang mga ata o kaktaklo nga. Namak to. Ino, ukaw hingit. Ukaw timayak tuloy ako tigot. Akong ni kovot. Pero tiloy ang nilugit. Ubalunit. Nungo tiloy ang nilung nilugit. Te at siya. Inuhimayak tito. Ukalak tamayak tagulta. Te at akikoy nilulaw kamagap ko. Te alimad.
1: Kanulip, pigusupi.Taman na aula yuleo titsine o katakto ukiyo takto me amalu aula yuleo tiyo watuni at yuging ito tiyo mata sana kataktilugi inuit aula yuleo ganami
2: unik ka to ni kami huni pekaktugun nalunang ito ilangit nang minak ikpignilit ilangit pilaw kamayunit hibulip titik atulaw kamayangit ni inuhirilaw kamayangit at yuging ito ni piyulo alakapta.Kangugin ni may malugo inyong nui nagtoka ang aluang nakpat tayo kani tawduk tawyu luakalunit kuya nagayak to namagayak to tayo kano nui lang ipata at tawka nang minak piyara kagapta unik ka ato abut tuhak tawya lera kagmata unik ka ato akalukta abta
1: tawane tilusi tawane katiti alo yuliyoti amaluta ko alo inui tawane katigiyati.Katingale kasi kano ilaw pa ilin o taman na?
2: Kuwen na ilaw o kakatikak sugit kanok. Ako nagkalaw mga ata at tawag kanok. Ikping na kalaw mga ata kanok. Kuwen kaya

0: kalau mengada huna ayok nala huna ayok nang ila kajing iluk ta huta ayok ayok di ilo tabut ayok nang uti ilo tabut ajing iluk ta mata kihene amatau nunan libut kiyok tak tumi tau bluma ilangit kablu na nunan ngat ni mi tau blutik allah galo hlutik to ha blugit tau ni ka to ngit nik Kenneth tau hilatani ikko sami Norway Sweden Finland tavanak miut taga yo heo lok tangit nik tau hakkitit slok mata tau teken tif nalak suga kanok tau akong nak tigi unik takak mga tat tau tuki hinalok tu
1: Dakka ya leunak inunnut pilgara ya valle atunarninga neriuga ya kappi kanu tamanna kajusene amninga ne tavunga sivulemu
0: e ikayok tau takluta kihenyuk man tamani te atigi yuarna katerenak ayung ngi qoraluak tu kihen ikayok tau luta kihen te a aulat chenakmit directing piu luaraluak luta ati atigi luat yuak nalun narik ikayok tau luta kihenyuk man kina yak kanak pole tu lo lo pe tamani nuno bu mi pilo tu lo e kayo tau chelo ko lo lo ti sota nuno bu film development corporation kut te ko kuere yak kano tamani akikin na kau yu lo na mangat ajile ong mit kano akiku yu lo mangat a ho government kut nuno bu government kut ni nuk kau ti gar lo mit te oko
1: kisuva Aula jinapa review aula yole katanna pigian auti kapalela tiluti kisu kuvia jinapa la osima view
0: hebulla pa metaman e halungne na khongumilu ajilu lopta inugni pillata lokhmangit mua lokhmangituni pille khatige valle la khong akha khatige valle sugit khanok ihum manga ma tao ma aula chi khatiga ya van houston khanok atau cikut bila katigi cahulta inuit ama inung itu kanok awal cahyu lo mengata bila kat cah nak tema kubegin nak bagelok tu.
1: Ukhau sering itu tni ukhau kan rumah be.
0: Ami hunik ika yok tauluta kihani ulok mat ami huluang mat ika yulok tu nik aku koi tiluta bila waktu mit lah Luke Williamson tidak kalau kemaya buat okalima katigi lah tu nitikut semnya kubain teman di ikalung miut ni aku ngu miut ikayut celuk awalok mesti agar gaya ngalok tangit ni ajilu lok kahsin nata ikua Stacy and Alicia tak gaya hingga North of Doors teman di pilih kalau mesti inuit teman di ikayut kena pada walok mesti Tan na isuot celo ka ulong mat. Tema, ikalong miyutay, nakong miyutay, kuyaligibag ka. Kuyaligibag ka.
1: Kuya na may bin, eh, tama na ikong nakatakab eh.
0: Ay, mat na Mary.
2: Kuya na may bin eh. Tan na pilatang wak tiyuduni, takriyak sarok tiyuduni, binikakitak. Tan na takriyak sarenga in Alaska. Takyo yung mitamatumaniyo yung mit Toronto International Film Festival mitako Toronto mit nunak jari ma mit takyak sa ni kuwesu tikak tilugit sa kya rok dok Toronto min. Tema takot Quebec mutate gavamangin ni nutarok titilang mata utupiri 5 ngurik pat takot elections Quebec. Nerokturiyiko Quebec mit Inuit pikasujo gasungkarang mga aksuro tikaktitaw rang mata kisianit unaglutik sa itsakitwin na ang inaklutik William Tagong na ang ayok kariyaw yok avatak avatak ilikusiliriyiko ngini inugdrang mit o kausikakpok takot Nerwaktu dengan mit sakit atau roktut, nerwaktu nak tweet, ukarima katanya kerak tuti ui bilin nang min. Dan si bisik Mary Powder ipaksak ukakatigin nak silakta.
1: Nerwak nelerin mau kau sekamnya kan William, nak komisia kage pivikat itu gawe, tamakua nunavimi. Nerwak nelerin atuin aku lalam mata, tamakua kanu ilingasi malam mangata, kau sekam

0: January mit der Mann in die Klassung nach Tage kocht, dann eine Uki um. In nur auch so, man juhu nicht lang nach Punga, ich glaube, ich habe mich. Aber dann ist das auch so gut. Aber dann habe ich die Tage, das ist mein Jahr.
1: Tunga sokotak pagitaw sunnikut, te mara inu vivinit ila o kausakipi larjo sa kaviyuk. Te kanga ni kay makku tilutit pigyar o ksima yuksa o gavi angu nasugi o kluti. Kisumi angu nasugi o kuti kara o ksima villiki ang ay soko isukpin.
0: Tamakwari ila ayok tudlaro lunga pekuksaniku gama. Igluan ini nuker katiang ikhlunga pandakang ama pusi garau paklunga suku katangutiga saarung makun dengan neta mana suku ratiang ublunga teroksan ikuvinion nama takua anguna sugi otiga tak semajak ka kopanua jui tamakua avingai sunawa makua biar teroksan tigilah tawinika Pungu yura o kain na kupanwa, tukuro piya kayo mabigduan ni kumayman na o matika ituk taktok to sa araw sila ikping tisakso o balit rit katabba ino to tiyakso nga pinasugaso mo. Dalawak to kasura o kain na kupanwa. So na ubay ko a piya kayo sa tigilya binikulok ka. Tamak ko a piyaning mata tamak ko nga akigit Ukariyarji, to ati to kaktutaw na kama tamak ko nga ang una sukpalilok sa mayunga ayok to makiarod lang ay la pinasugasulilok sa magama. Utsiri yunga udloy ilangin ni umiak tong migata. Araw tinya yukulo karok sa magata sari kulong ni umiak to katok sa aktualong maturak sutatit. Tayo man na kasi yan yung matulag doon ni Tilio Rastore. Nag-suitul doon makawari man na orok sa mangitua o man. Tito Rata. Kukiri orok sa mangilang at agba. Kukiri ako yung atatama. Kukiri ako si Yaro yung mga. Nukakalu ilaw si Mayugo. Tamang katangutin itan ni ilakasuta. Ilatwakasuta. Tua tetu kai dua bahkan ni mat kai mesti dunia ada sama ku kerja aku dunia. Dan kami ada kilo hari baru kaku. Apa kerja ku? Oh kalau untuk tu mahu arah orang sama kamu. Ada sama apa kerja ku? Sunami ku kerja ni agama. Uya kami go. Tapi sunawa uya aku lima nanti tegak tu mesti mesti aku kerja aku yang nak semua. Apa kerjama nelayan aku kerana nak tunggu ayah kami, karena ikhmal ila gitu nak tahu, okah sana karena gua ayah kasih joko kerja gua, karena ayah kasih joko lakukan itu joko kerja gua, joko kerja aku, dari itu nama joko kerja kami, karena joko kerja yang mana joko kerja tu. Karena orang yang kerjanya itu aku ketahu ya, aku ikhlas tiga jauh jual orang semua. Aku ketahu ya, aku dah nak ujar kasut jual. Ikhlas tu orang sama kangunan makhluk orang semua. Aku kalau kasut dah nak aku kuyor, fiar orang semua. Dan ikhlas aku pakai. Tahu bangga angunan sukan nak siapa? Angunan sukan yang dia ketahui sama. Udlui ilangin ni kemiliara uga ma, kemireaktua uga ma. Adjume balak sa mga kemireaktua rin na sa kodlong. Kemiara nga unuktua rin. Kemikotik sa nagyariara uga ma natal sugeri lak sa mga ma. Ukiak ko sikutit lugo. Tao nga uyakkan no tamana sikusabi na kuyuk kaniyo takaksuni uga luwa. Iming nangitumak.

0: we aro dune kani o te kagami. Sikoa nā masunga pata tau kana te aro garo a sikoa kau ige a kura atoksa o te aktua a uman. Nā tera tuktua aro gama hoki o tini inna o rega mai la so kaima, kena me kala gama. Koki o tini ito aktua a ume, koki o te kagama, koki katakta o idara tina ti a kagalo, koki a uma a kagalo a rangata. Utakat juga nui lah kan, tak demi aku kebetul tak dapat juga kan kita nak suka time mana aku kerja dekat. Ia nak tengah suktu mari ada orang makan nak kotik sana itu agak suktu. Kita tahu kita kena tertek. Dengan aku ni pekat kagam tak sembar kali kah tak suni uang ada tak bunga kamu tu tinggi pilih orang. Unuk sejauh itu kerja untuk. Nah sekarang mungkin pekat ma apa kerja juga kerja aku. 45 ni go. Wakat jenga. Nah, saya lang mika mari tahu sama diri mana saya lagi tuk semang imat nana guru ya tua kamu sama anak kan lagi jatin. Kamu tahu kan lagi jenga. Nah, saya kan nuasui lah. 45. Berhati kat tawa pergi ke kuna saya ingin megluan ni pak padar lu tidur. 45 ni go nak tertutup. Okey, tidur go wakat jenga. Angum mita mana nak tertutup makau jaga pin. Kanoi le magetiang isuninga. Dahil na ikala oksima yaga, nutaka o lunga, o yaga sugdua, makukik sila oksima gama. Iglaw to o lunga. Isi malawak tunga tayi kanina sa igama, nagtaktaaro ni tako ninga. At ataga ka igla kayak po suri. Iman na. Uniugak sa mga ito, makukik sinini. Aksu tak ku apa suku jauh tinggi teka ulung mutai mati mesti kita lakukan semua bunga untuk tuan nanti kau makan lakukan semua kerja tu.
1: Ulung
0: tu inna 45. Si ulung saya inna ialah sahur dah ingin masanang nama pina suku jauh kerja semua masana sinna kena kaksinna kena kulit seni kacuk sinna nak kacuk sinna. Ila time ay lao mata inui time na katao tuin na lao tunga. Ta si mga unika tuin na tunga kukirea rao si lao si Marianik. Ujjaro si tia satiangin na ma ayuro apikaroa ni kuvinio ni kumut. Iman nao lak tugu ujjaro pilak takpak sunga awla tao wananyo nakaktugut inuit lami. Uki uku awya kulu. Ujjara pilak paksunga. Ujjara yunga ik awrao takangin na takayari atay namun awlasin na rata. Inga kanik koktubin yun na rata. At ataga pautin iksarami takwa ikimayulukta pautakalukta suti ilaka angayukka na yakka takwa. Umangataw pautin yukta ulunga. Tisi yukuro na nga makay pautin yukta ulunga. Inga kanak taan na manang na ratigot. Aksu orang tu si pau orang tu, layau yo kang ma pau orang na yo yang ama, utimu sangan ngan ngama kingummu, pau orang paruk kama tau, vali pau tiga, sakpau si kau tiga itu nak kaya garu aksu, tapi betul tau bu pau ta, tapi mana dia orang anak-anak aku garu aksu nak kaya nak garu tau tu nisoh kaya ma pau tiga ngua pau tiga na yo tiga na yo kuruga. Kutu kutu kerja arlu gua arlu ngum makai kerja nak tu saya garu arlu gua time pau tu kalau gaji kat serok semua bu time mana ni kita awan itu lagi lah semua jatuh sih dengan itu tipis semua bu nanti yang nak pakai tahu yang mah bu aksiun tak pun engkau ni kau nak tunga ama ojo setiap hari time nak semua juga. Tamaan inai naka uki okaraksunga e. Ayuro ang nikonno ilaw titaw guro aksumangin nama nuke katiang ilaw ang ninyo. Ilaw na yuro pakkaru aksunga ikiang naro ang nirangak ka e. Ayok tulalo raw amayla. Udlui ilangin ni tamaan inawyaan e. Nawyaan miutaw luta. Ila tawwan inawyaan hanigiyangan e. Nawyaan ningin nawyakurong itukut. Inu tabungalau sungak paksutan nuna ringno. Udlui ilangin ni

o kaldo luta tai maguna ya kuru ila na ya kuru kuma tupinga iman na itu tapane unung itu kuru mata ane aping mele tungu yok tu vogo tai ma tupi kuru ma kipari tuloni tai kuma tikisiga aso ila tapi ka tungu yok tu luni tupi tapi kuma kani yangan nu tupi ne ya tapi kuma ata ata bu sakri sangmal ila sakri sang na lai bala umar suka saktuk sangu saktuk ata ataga suka sa singmat na ya kuru gata na sinik tuk uki uga sakdu aga arung ni ata ata meni ni pingan itu sara ku semang itu telefon nak pala ungen mat kai sumani suka sang mat ata ata migu ni pinga ili tagela uktenga sinik kalu agami ata ata migu ni pinga ili tare yang suka sakto tabangai nemakia laka otigin no sene ata ataga tikito tikito awatta naya kurugaru tan ariana ila ariana go sulu amun tan onikara

怎么过了一大堆，他们抓了一大堆因为一拉你们都怎么过了好笑这个查克一大堆他跟那老师们说安的菜叶我找的没我不知道我们说他跟那些妈妈他的多那个书我老婆的书我就知道马克多知道Uli chi suta khadakmi, tiningalwa galtilugutikittuvini ugami, uli chi gutikitsugu khadaktu apalaktu khadaktu utivinungnu. Khadaktu akhtiga khibatti malaktaga pusittuvini ulauksimmat. Saneeni takunaitilunga. Nunali inga saneeno aisi malaktilunga. Tinutau khadangitu alami, Tin cakap cakap lah, mungkin kalau ada yang itu ada mahu tu banyak kami. Aku ni alok kimi malah aku cuma tu. Uli cakap itu tu alat tu logo. Kaya aku juga ni tu ni. Nak kata gua tu ni, oh nak mut, iya mak mut. Nak kata gua kalau mut, tapi macam tu ni. Pus tu banyak lah aku cuma tu. Kadang tu hati ga. Nunale sangan nunga ay si matatilunga, kimat si malaktakan. Ulit sake ngilang, ulit sake ngilang ngilang tilugo, pusito binyutso ni. Tamakwa na pakto hangin si miyot, na pakto kikikta ni siyong ito alam mata, sinani siyong ito alam mata na pakto eh. Na pakto hangin si miyot, tingaw yanik, nuna yanik, itsutinik kiyuttakaya siyukumata kiyuttakaya mukhaning itumitako yawinak kaya pusing ngayok nunali itibiyan ni nga kakay itibiyan ni nga pusing ngayok binak takukato binak tayo na kiyuttakaya binak pusing ngayok may kadakumik kaya ayok binakumik ano kimpidaw ting kalaksuni Nakatanggwa siya ni ayaw na kami kibituin na siyo wina tinsakin yung italam mo tinsakin kalawang man tinsakin yung italam mo kaya maulis yung aktilog po siya wina siya ni tinsakin kaaltakadang makisya ni tinsakin ulit Ulinni ulisugartilugu pusittuvinutsuni tinsareeraal takatarmi makisiani takujaugatartsuni qakuingajume annoqartsuma juviniugami takannaumanga niksiasugo uttoqarsugo qakuingummat tamaitiummat tinsareertsimagaluarsuni asuilaani tsitaallukuttu Aduh, latar nanti kalau kisian itu hongaju, uli semua waktu lagu pos tu banyak. Tiada salam agal, tiada cakap ni mesti kita cuko. Kebe magam upin naga ni tu hongaju, emak aku ni. Tanda tu laksa mereka, kubeti tahu tu lugu. Tinggal awak kami, atang awak kami nyut, ini makan makan buat siap cuni. Nangga, hati nama itu cugu, kucing angat cuni, cimeng angat hati angat, tanalo, niak angat ini angat cuni, pam angat cuni ini angat lugu kini angat, nangga hati angat nama itu kasuak cugu, kucing angat cuni. Covid itu alat tak? Macam mana Covid tak Covid kami? Covid yang lagi kami? Kapu kami?

ông mặt trai mẹ cháu chú có mẹ cháu chú nghĩ tốt anh ức xe gà xoát tắc anh là cái xe ông mặt trai nhuy y lăng anh mà lôn ni anh nhà xoát tí con nốt khao dì mà dùn nốt khăn lôn anh nốt át xí tuyên nà xô khao dì mà nốt xao dàng ích tụ tâm tụ vong anh nhà xoát tí gà lọc xú tí anh ức xe gà xoát nè mít xa nốt khalunau galak sute anak saya gara aku tinggal tiu dengan mema khalunap inyur li nam meningani ukhabung anak saya gara aku tinggal ni temet sune anak saya di dalam semaruk temet ku agak jaga suku siu khati gijaga temet kini wa halah kayu temet tu kuga juga ni galak sune anak saya juga ni imadil me ata tenggalik inyukku me anak sune Katanggo tiksangwa ka, tigwa, tantaga kigwa halakayok, taiko na tubin yung inami, anak sa yabin ni ugami, kawjuman yak kasi utaman na, au kingulli usukum makubigir mak, akero nga ni piyo raksuni, au mi, ugeasin mi yuk kingulli usutaman na, ajugat yung ito kingulli usuk, kawjuman yak kasi utaman Imba ka taman na nukkani tangimat. Ima to ya amichalo mata. Ilang itako yao suung ito alo mata. Iti yumit tuak to alo tuak mata. Ilang itako yao tsakata suut. Yuta suut lugi. Kisiani li. Otto tahak tunga. Ulip paliat suni. Cukai tu so, kini pelajar sini utak kesuko cukai tu so. Tapi mereka lak lewo tin tergal terkadang makisani tak guna lak semajuk. Tini salimagal mikibi majuk, cuma panak saya jauh nak tu. Tapi tengah uhang aku tinggal sangi tengah ikan juga sok kunga. Kau cuma gaya hang mata inui. Pitutio sugu mata mana kau jemai mana ima sugu mata ilima sungai mana

0: はい、おかわり、日曜的ミュージックフェスティバルを出すよ、みだきゅうらうとみっ。たなうなパンやくとみよっ、はうゆまやぱーるみよく、とさくさうしみよ、にちゃるたてるご。Joey Now Yuk.
1: Una, tengwasi me yuk. Joey Now Yuk. Tengwasi titali.
2: Unuk kecasi yang yuk. Joey Now Yuk bunga. Panek, panek dong mita yung ak. Pingayu, ayat, pingayu gival lelak tengah temong ngakatak sumahal ketengah. Kau biasa tinggal di kat atau kau nak amak amal itu ngasih tahu kau makanya nampak.

Ilaat emat saik sekut tanu CBC ni pelirik tekanit. Iam menerak tayok agniko ego arin angani kau melat. Sari arbianin takut ilaat takut taring matelat pelirak kaktut nang minilit. Meniwak sekarat kaktut. Emat sabi yang nanti kita monat saik sekut.

mata amma tuktu nak joane sanesma yang met sungai yang ni illa semalu mingwa olo yak semalu de khibler to ni illa qas semamma to iglor jo khanga ni niving niving niving ayung wan asolo yang e olo takota makin kalwa to de

tamna ublo miking ulak pai kaung mago kala kat kasi ni tak kuning at sanang wa kat tak tunin ni wek sa kat tak tun ko yan na may

0: No huele nada. Akora gomere goroa, zizan eta muna, nunago, naroktago, akure jau daro, horan, azia gukizan, akurta daro goro mota, eta eta emaila gambido. Nogulean akurtza gortunga, amalo, kan akurtza gortunga, mahatxura gona ama, olean akurtza gara, akua, etukta goro mota, nobele txai. Talona zabortzumalo. Talona neakroniro atroma. Amala amatau. Tano wakatsasen mela ikakbe. Ikakbe diokto hamakto ula pudlalimbe. Kisian kinitoa la koma. Amma yachakot nansau. Kini lakta mahala mako hangiwala nao. Amma nulayne tikakbe, ikakbe. Iyokbe yukkanane tikkanane okro. Hakka yakta samalakta, hakka yakta samalakta. Ika me suluri alam peksoi asingangane kubiak taas maro. Tama na raman. Tama na sila utata sila kasiwa leo. Ano kaya ala kataa me. Sila launayo. Ako na kasi sila rang kaulane. Tanggalan aku tertarik. Anak aku ada harap tu. Anak betul ni. Tunggu lah. Kau tahu harap muda. Kau lain. Ulum ni. Anak lagi. Kalau macam tu sama ngambilu. Anak tu sama ngambilu. Nunale, hanya oleh jam itu sahaja, itu sahaja dengan amun. Tapi dengan rota itu, takkah usaha nunggak mata, kira-kira dalam ukur himalayur, ukur nama, kira-kira nanti, kerana. Aktuba khatingan ukulang mama yulan khatingan ukwaso mama ukwaso kalo kalo chan tembaga na buo na kumemagalo tumulong na chawan na masipisiko mama Mahatirao nama usiyatunga situnga liku. Mahatirao nama lakunga mahatirao nama. Imini khatirao nama. Tapiti ngulu. Tamayi ngulu. Anyalo hankalakunga. Ukhawishapunga pigizayu loikantunga mohishapakka sanikidomin. Tamatawa.
1: Damit ist auch wie gesagt, der Wutbewerle Rüdecken hat seine Kilo amen. Moses sie ja packt ab. Und in der Menge.

0: Te voy a decir esto, en el agua, como este amado, en el que se le hizo un olegón, uy, te han dado la noche, te han dado la noche, te han dado la noche, te han dado la noche, te han dado la noche, te han dado la noche, te han dado la noche, te han dado la
1: noche, te han dado la noche, te han dado la noche, te
0: han
1: dado la noche,
0: Anaknya, aku kau sering kalau kita kau ipas katanya mana tinjauan tinggi sih unik kuah. Nipik koktu lah kasih yang muda. Kau yang mengenai mana nipik koktu yok tahang mangan. So nak buat nipik koktu yok tali arung nak terlego. Suka yok dua arung kita ikut nengah. Aku kau tidak awak kita ikut kuah. Tanya tinggi sih unik. Isu malu lu aku ngel tu gay ma. Tuk tu tu sah waktu arung mangan. Tapi isu malu lu aku ngel tu gay. Tama kuah mana tinggi sih unik aja buat kuah. Atau kat tak terbun. Iki mau bagi kat tak terbun. Tuk tu, kami juga orang yang macam ni cakap, anak lelaki ni nanti ni. Ima kanet toko tu, suri mai ni macam ni, tak mungkin orang sikit lagi macam upar upar tu mai. Orang sikit lagi jangan ni. Tuk tu, ada orang kata mata, macam beo. Tapi macam orang nak suruh lo, tapi mengawalnya beri teman. Awalnya beri karena pingat sih tak suruh, tapi macam orang tak suruh mana. Tapi cuma ni mana awak lo kahkan lo. Awalnya beri doktor, karena sama doktor. Pernah tu aku silap tadi, besok pelak tu santik kita antek betul. Cara tu, tinggi besok aku tak kurang berkata. Tapi jadi tu taman yang nak suling, kalau tu kurungin nak suling. Ima ini masuk tu aku di tempat kau dengan tinggi suling, kalau ni najang kemudah, takkan orang mitak bingun. Ini masuk aku dengan nama kita ni, tu cara tak tu ada, nalar orang keluar suling, takkan orang yang nak datang mata mitak bukan lagi jangan. Ukau tidak harus terkait kuah. Isu malu lu aku ngerti juga tinggi juga tu sama tu menga. Nipi aru aning. Ima nipi kok tu nak cakap la arung neng. Kau je mungkin nama tu nak buat nipi kok tu nak cakap la tak tu menjadi tu juga. Tapi macam mana tamak tu yak pun ada tu menga. Tamak ikalah tu ngah. Ima oh maju doktor. Sungai utiun nak tu nak muda. Tu saja mending tak tu menga. Tu saja ingin dari kau nak cukup tinggi jom dia semua go. Amat tu ini. Inuk tigun, tu sahing ni nak kau tu makun yang kau malu kau tu orang tu ni ikut malik beli tu sahing ni nak kau tu, cukup tu yang ni kau sini juga tu nak kau nombi kata, taiman nak kau tu makau majun, taiman naik kau nombi mata ubat titen, sini juga kau nombi mata tu sahing kalau allah kau tu enna, tu sahing ni, kapian yang itu kau je malik tu aku ni, kapian nak tu nak kau nombi mata tau, suka emba, dek tiu kami. Aibil, tapi kalau ni tu tidak tar, kapai anak tuin nak mesti majun nak emeng mata, ambalu kapai anak tuin nak mesti majun nak itu ting. Adik ini tiang kita, mesti majun nak emeng mata ubat itu, ubat itu adik ini tiang mesti majun nak emeng kata, tapi mana emeng mata tak ikhwa. Nanti nak kau yang majun tak kama, kikikan emeng, tu sahaja juga, nipi emeng tu sahaja juga. Kukira kat tengah ada agama ramai sini patik suku nuna mana patik kat tak suku aksu ada patik aksu kau itu sini patik pat suku nacer itu sahaja ti suka ama kukira juga ada agama nacer neng ramai sini juga agama tak sih mayon tapi mana sungguh ti juga agama sungguh ti bang mata tu sah yang ada nama nacer ti aksu sungguh ti kat tengah tak kat jangan mata sungguh ti juga agama kau akan lalu aku sudah agama Pilih waktu baru nasukin darah kami, akak katak tu keluaran. Tak buat, suka doktor aku nanti mana cek. Pilih aku sulit aku nanti, mana tunjuk pada orang ni apa? Tahu nggak? Tunjuk pada orang tu, tahu nggak? Ungam mulu tahu nggak salah ni? Kebiasaan jahat orang tu ni. Wakil lalu aku sulit kami, nanti mana pun katak mata. Wakil lalu aku ada orang nanti mana kami? Tahu nggak? Tunjuk pada aja katak. Suka doktor ingin dengan mana nanti cek, tak buat sanggah mana sanggah ingin aku nanti. Juga doktor ni lekukan cahaya, tuh nupal dia orang ni apa? Kanit tu kurulak tu, kanit cuma ikurulak tu, tahu bang tuh nupal dia kau.

0: ak dolo da wakal la wa sul ga ngam ke fi si di ke biya kun nay dil den ke biya tin na chaaru ko dal du na ke biya na ju lak den ta bu tunu tunu pandeng na ya ru tin na lak den tak ba tai man nay la ok do na tunu ku ne so ko di sang yo yak si ma la ok do al na ta ba ke ke mi di mi do nang da lak den tai man nay su ga ku chala ga wa kun ya ta an tu ku si da ung ta ga tai man nay manga ta su ma tai man nay pung manga ta Kisianat alat jangan tu kisilah dok sama jaga so nampak sugar dok sila kang mungkin menaik lagi tak tu minyak mata sugar dok sila pada lagi kang tu nampak dia lagi tak nampak mata tapi mana pihak sekarang tu ugjue nak ceng ni sugar dok sila tak ingin nak tahu yang mata gua kena doa sila tak ingin nak tahu yang tu ugjue pihak nang nak tahu lu dekilo nak ceng kalau pihak nang itu kurang mata Akak orang Elang, ukur lor ni sikung ni kalau ni, kibya kalau ni guna tu kalau. Tapi mana, aku ni ada, utak kita ada paksa tu. Tapi mak kuat, sama aku tinggi sih mak nak kita hati munga, mana kita macam tinggi jatuh ni, mak aku tu lawak kita ini tak enak. Icu malu lu aku ngerti kita mak kuat dengan nipining. Tu sama aku mata cuma ingat, nipik kau tu nak saya lang meng. Kau di tiang nak langsung meja kerja kerja, aje aku tanya nak buat kerja dua kali, kerja alu kita kau nak emak, suka lu kerja kau nak suka kau di kolok tak kerja kerja, tapi buat kerja dua kali, emak tu sekarang di sana lu buat kerja dua kali, unak si maju nak suka kau di kolok kolok tak kerja, tak mak lagu di kerja kau tanya, tapi
1: macam ni nelayu kalau aku buti, nelayu kalau aku buti,
0: yang nak kasih aku doa kesian, tak lu kau ingat kalau tak kasih aku sih waktu nanti aku nak tu lipik kau tu nak tegar lek tak hanggapan. Sokota orang itu juga dah mukar ting besi umek kat tak tahu bunga.
2: Lagi, yang ini orang orang sudah kat telah waktu mereka ini cukup tu alih alih kita kau kat telah waktu mereka. Nuta kalau bunga. Time malah itu waktu tu kaum mesti tu amat atas tiak kang ikut anak tiak kang takkan anak kecik tahu kang mereka mati nang mati awi yakul. Aku yau tidur kiri, maka aku ekseh yang lalu tidur yuk saya. Takkan umat kalau ekseh magama, dikit tahu kamu. Kemak kalau orang tak ikut anak cakar lo ada cakar lo pekat cakar lo tu tupak sama joko lo takkan ane. Nau yang ni akan tambah ada cakar. Nau yang ni sen nak takak sini tu i mi Atta tak waktu ni, nama kau sen nak tangan, ukum nak anga begin, sen nak anga tak, kani nak tak ilu anu nau ya waktu ni, nau ya ada ane ilu, nau ya nasuk tak tu ni, tapi mana ada aksi orang nau ya nasuk kati ya kat telinga aksi mau kupa kati ya kat tak suku, nau ya ni, bila ke kat tak ilu guna, ibu tu sen ilu kian nau ya ada ane ingin nak ikut aksi orang ya kat tak tu ni bila aksi orang mah, tapi malay, kang malay orang ming mah. Takkanan ni kerja kita orang mesti tu kuyak cak orang mana, si kuak tak kuak orang mana. Kang malay orang mana mereka yang asal orang yang kata orang semua mereka, taman na ibjunga, satu orang mana kerja kita orang, taman pelak tu kuning, tahu aku tahu ya pelak tu aku tahu ya, sebab mak perpan dia aku tahu ya, paksa aku tahu mana. Pilih lagi mana, agak tak sekat tak semua. Tapi kalau ngahang mana dengan akses kepada agak tak sana dengan waktu tu tu kalau kong mata ikut lah. Agak tak sekat terlalu sih macam, takkan ngahang mana benda kalau takkan nak mana kacau tu terlalu aja kalau tuin nara saya baru mah. Tapi kalau saya orang tu tuin nara tapi waktu ada mana, waktu yang nak kalau nasi gula sih macam kalau agaknya nak pianing mago, kang makulua. Tak boleh kang makarat itu takkan ane itu tak ini tuk tu ni aku neng pinga tu neng aku ngasih neng ada tu neng pego ya kang nombing mana kita tuk tu tau juga neng kambang kau yuk saya juga rasa beli men tak boleh itu naru orang neng mata open ngari tak lama neng ambil lebih aik kuah cakap tu dekat Nak kerja kalau kita lakukan nak kerja ni kita perlu lakukan. Tapi pada kang mengatur kang waktu yang orang mengatur waktu. Tapi pada ni kerja kalau kamu tak bangun, kau ngasih nak lakukan.

to nekebe na go lo ana ngela go nga tsene ngata e go na a ne re na a jo le ga go tsema ga ma a ta re ka mo su ku lo ka nga ne re yo nang nda mo ne go go lo ka nga ne re nget ke ma lo mak ta ni ngin na pe go ya ang nam ming ma mak ta na pe go ya se wa to dong ming ma malik male ra me ga ko a se la pe go ya tok til do mak ta ni Nanung tiki tara urakan no, kanit tukul urak tu tu kena kawe ibu tikku. Inna koki uta kara umat taik kuna koki uti tu inna ana akta meneng kaku tak toke ada korong neng. Koki uta kak nuwa koki tiane takana ona akdan akda rak tuko amma tak kamu ngatana kaku tuma nuwa ana takana ngakai mes tuko ilu anon. Tapi mana kita nak kau tu lebih cium ni. Sila tahu tu, sama orang ini kita ada kacau ni. Tapi macam tu kalau mukho kita tak kau mana. Tak boleh sama orang. Tapi tadi mungkin nanom macam tu titi tadi dia nak kau ni. Tadi dia apa dia mungkin nak titi tu ko. Ubang ale. Kau ini mungkin nama kau tinggal mungkin orang ni. Sama orang aku tu tuin nak ikut tuin nak kau masih jauh arah kamu, masih jauh arah kamu angkat kamu. Tapi nanom ubang ni tak kau nak kau Pilih akta kalau anda sila semua mereka saya mah, saya ugua nak tu kalau waktu kalau saya ukai mah, pilih akta kalau anda tu kalau kalau anda, anda sila kalau semua mereka saya cuma kenal nama, pilih akta kalau anda, taman naro, sikul itu akta kalau kami, iman lagu tu pun lebih lah semua kecik tahu apa dah, sikul agaklah semua tu nak kau tu kalau anda. Nanau kita pisau pun nak tu kalau sama orang kahang aku katakan tak sunat itu saya mandai dok sama yo. Saya mandai kan, ublu kapcik ke apa ni? Jadi kan, kami sini nak ulu jadi ublu. Nanau itu tak kuk saya kata tak sunat kita mal ni. Si kum pilih aku si mang mata. Nanau tak kata tak sunat kau sama arlau ya tu. Nanau tak kain nak kata aku si mang mata mal ni. Aku batik cene. Nanung kita nak sana leh, macam kata kalau waktu ni tak bisu muka, koki utak orang menei maktamu bisu kisah maklum ni, tapi orang kata kalau kan itu korong, nanti kata kalau tu kalau, orang kan koki utak kalau sahlo ni tak bisu mana, isi mana opsi mungkin nama, nuta kalau orang mana, mikir kalau sekolah mana, tapi malah sikut itu kalau tak mana, sikung macam ayo, tikita yang nak sikat tak semua kisah, tikita kata. Siluk kuno, siluk. Tapi kalau apa siluk kuno kagai tikim mati siluk kung ubat tenon. Tapi kuno ngah, tak bunga nuna tenon, nuna tenon ngau jauh dari awak semak mega mah. Ada rezeki kau takkan, kemak suki takkan ngah, kita tahu ngomu, takkan ane sedih. Kanok none, takkan ngah, takkan ane itu nak tuwini mengadi, kau yang melayang tiaki. Tapi mah. Awalnya itu ya kami ramah. Tapi macam kau barang betul juga, kan? Betul juga yang ningau gaya nanti ini pada. Jika mana paksun itu sama ane, jadi mana nun nikut sama orang paksun. Nun nikullo tak pahu ngada tak kumina paksun. Tapi mana itu rok semang man. Tapi ningau gaya pada. Naya kuruk kata ikhwan. Tapi macam ane yang betul juga. Upengak saya kau mi makai, sama ane manguk terus terlalu, sama orang terlalu semang mati, sama orang mesti terlalu, sama ane tak mesti terlalu upengang orang mat. Tahu orang tu nung nung kaya itu sudah terang nak kau tahu kamu tak kalau santai, amma ningau kata anna, buang ilau ilau belum tak kena ni. Inna pita belum tanya, nukah kalau kata inna lokok tu kan, ida lokok belum nih. Nuk mikir juga lokok tu tanya. Angayok pamin nak kaya nila, yubinya kalau ngah, ubang aninga ukan nila, semak kokama. Tapi malah, takkan aku tu nang mene, tu tak aku ni urak tu yang itu takkan ane kalau waktu kor, kan itu yang itu tak tahu sama nanti angin kau tak kalau waktu kor, tak bunga ida kalau dah mama ngai kara kalau waktu kor. Takkan engkau tu nang meunen. Tak boleh cuba jauh-jauh si jualun nak kata. Anu kang itu kurung madluki angan nak. Tining kang madluki ada kang makhluk anu buanun.
දිනින් නික්කු.

0: nunnamu aktirida oqtimagatta qimme bu naruktuli tamangut nunnamu tininnangmut umi anga qurunni kusiqqaumati taiman nunnamu aksuta qimme bu naruktuli imagu nunnam ikkattukulungman tungadagami ikkwa khamuti unusukta adatakpa nunnamu nunnamu aktaro oqtimagatta qimmenun nunnami iraksuta taikwa takanang khidlo nuwan dang ma kok thutain na takwa tingu de u pingi ga ktuaro dong na kami ada sara ku kada makwa sam sedra ta tangain na audlan na takwa takwa da audlan na ga tak bane ki u bane nu na tine u bagu le kan na khajik ta wa me thuta nu na khak thuta la kan ne taimale Tuwaya jalo kapta, takkanu makhil doanu buane tang maksuta. Kanu kaya kan kawi ya kan lakto arung mga takkanu makhil doanu buane tang maksi matiluta. Takbale, taiku makhil tawo kani anu ngon na tulak tulak ni mukcak tulak nunak kun. Pekating ko kamu ting, saya bilang kamu ting pekating sauneng ni peka kaksuting. Takwa saya bilang takiluang itu korong mata kamu tekoro na itu korong mata ikuang tak korong kami mengikat itu ke kita tahu sama orang kangen kamu kira surat surat nunak kun kamu kira surat ialah kamu kira semut surat tak boleh tak kering kita tahu kami kau yang wadang negat tak tak kuah kita tahu kami tak kenal ni awal aku sekshooting keeping ni awal aku senang mata Napayo ano kana kung ito ko lugar ang nakikita tayo type si man. Sino na magnapa ko sa mga lugar ko umay na pa ko sa ngan na pagsi do dao la ko sa mga matatakan nga kikita tayo kung ano takwa tagbane uwan nyo na tinito kaya lang nakuti. Aula ko laro makikita tayo kung ano kaya lang nakuti tayo tayo yao si malakto ko naalaw sa kada ng matatay si man o kalu sa kang nyo ng mata. Ni waktu nana tak kalau tu kalau kalau tahu kita kalau ni dah tahu tak kalau tuin nang ni, nanti kau pemain omiak dah, mesti saya tu tak kalau tuin nang neng ni. Tapi malay, karena jawa umiak ngah alam na, imak tahu alam sini tu banyak mana dah tahan na, imak tahu alam sini urim makai ayah orang yang semua kata umiak kun, takkan orang kenyak tahu kami anu ramau ngah. Ayah bluta, nuna piau loh si magatta. Kepen nang nang mengadu nih, saya cuma nyata kau gak makai dah ungetung. Kepen sudah ungetung arun nih. Sunah butuh ayah jauh loh tu bini ugal waktu ku. Anu kapan? Jaga si maju bini ugal waktu ku. Anu kau angit kata anu makisya nih. Jaga lah ungetung. Tini nikutamun nuna kununa mau maksilah si magatta takkan makhluk dalam. Ubal kian nak. Tahun yang ayah langsung man, zaman itu pakai, itu pakai negu lukai, zaman itu laksi mak langsung mata, zaman nuna itu nara kelak si makat. Suna kangen nato umeng aku luk tak betul aku lagu rumah, mati umeng aku lagu rumah kau. Jangan ni makai kalau tu kanu ka, pan. Kalau mana kanu ka angis tu angmat, tapi jelo kau yak pepu, jaga si mabung ni dah, type si mana. Tapi malah kini wanita kagak tak kerja dalam majlis yang uyuk sayu.
1: Ayau naya ayat.
2: Ya, apa yang ikut sebut ek boleh ni man? Tapi nak kau utsak sebagai awam aktor, selang mewah talak semaya, mikit top Bruce. Ila untuk kacang apa sih? Pernik bicara tentang tak bawa lelang man, kau dah melihat begitu tap court, saya eksekutif kauyut, tamannya katik kauyut sila wanga, Roberts kabi tak. Aku tahu saya awam asid saya eksekutif.